Mereka mana yang guru memang ada yang memang ada mereka nanti yang ada. Ya.

Yo, ini menikah aku, Let Me Be, ka name lah. The Second Voice, ka first film aku, Mira, ka Justin Timberlake. Coming up next year, tun menikah, ka name mirip. Menikah aku, Summer Rain, ka menikah menikah, Belinda Carlos. Mengamah yung radio, 88.9.

0: Yo, don yang ada tu yang tahu don upaya ngoni ma merindukanlah kerangal beli first pitch yang ngai ngoni kami stay out ngoni walkan marikin yul ngwalal ka nalcer walkan nak ko jama terpa walkan jatul mala bala walkan nak kon jama yur mada kadika ibu lanjan pipu ka wangan na mirinya
1: jatul lokal ya katu meringo dulu ni pimiu Ini beli gol gaya ya. Jat pelak beri nguruk. Nguruk ni pana. Tulis ni pana. Pamulak. Pamulak tu nanti kena. Pamulak tu nanti kena. Jat tu nanti. Mari jawab mira. Indin siapa. Zaman kan bicara beli. Zaman kan beli warung bicara. Wangan ini. Wangan
2: ini.
1: Kalau abad tulam. Kak. Dio. Pala jantung wali abad tulam. Jarak kuni utuh. Kawan itu pemandai pas dua lima hari dulu, ngan aku wakup dengan Royuna. Ya, kacau war, kacau war. Mungkin boleh nyanyiin ku yang ini bukan ini dual. Mungkin ini dial mungkin baru memang jatuh tur. Yo, jurupun nama dah kan urut tur. Kangain urut tur, lain buat ya. Doa ilmu berjalan tu ya, aku jual meja. Mungkin lain urut tur. Yo, angin gurita. Yo, jurupun. Yo, kundiin mana awak nak kund, nak kundiin mana kan jadi kerja. Dia orang kayun, tu alin. Yo, dia alin luar kau cipar, kacin amar cingi. Kangatin ya angunan bala, puna bala ngayu li darpa nana minin darpa. Yo, minin ya. Pijar kanja mangun ni, kuni kan kanjar guru perang. Yur tur, aipin kerain walang. Nanti yang lagi dua, nawe. Dak kuliyan satu wal, dak kuliyan. Mama dak tu nak kuri kuri cuna no orang ni pernah. Baru angkat nak belajar dan belengan majulun dan belajar cucu tak. Mama dak kuri kuri cuna macam ya. Dan beli dan bangkitin dan macam dan Mudah muka dua dar pamalang, mukmin muka dua. Kanjar yul ngualang, yul na balanya itu anin na mangi. Padua mangi kum yul ngul ngul. Kujbar kabulun berita. Tu na orang lah. Jauh minyak kau lebih jana. Bunda, yo, jauh minyak. Ya, kalau mana boleh daripal ngalpana, kalau beri nak bicara jauh-jauh ni yang bodin, nak kau dan kau yang loko, meja penugana yang laki, bicarakan mana zaman, nak kau dan kau nawang ah, nak ngaji utur kata ngol, nak kau meli ngol, nak kau nak, padahal kau ngaji utur, nak ngaji utur cerita, kau nak ngaji meli ngol jauh tu nak kau jadi alia. Baral kung ja gaminin yo ayan ya ibun dal ja orang ga dali ga orang ana ko misingon yutro
2: rangan
1: yo rangan ritam ka bai gaminin ka dulu yo nakon bala wangi dal kala
3: yo bookmark Elvis hour Monday 9 a.m. ka Wednesday 4 p.m. Tinali Olong Radio.

Yo, ngunin makan ngakul na balak pen lente onanda ka letistik pen irana. Kalau di dalam kapal ayat yang rungi itu tahu lah. Nah, catfishing. Catfish tu lagi ngai rom ngai. Nak kerja kan ngai dalam illegal. Mele ngai tu almar. Tak kau kumur dat tu yul ngai malam malam kapal ayun nama. Mele ni aku tu yang beloi bayang ngoko kayun. Ko kayun still if tu nak kau ngai ngoni. Tukar kerja kamar dunu power ya. Kang ulin itu kan aku ngai atamala. Tahu information. Na ngula mala darwa mo kan malika dalinga ta manyu ngu nya mala le na ko malika ne ola din communicate na phone ko na wanga na mir message ta ju un mir ngoran ga information bank ngul wana wa chen ngula ni le ka ngun na mala rupya ju un o kat mala darwa mo kan ga dalin to kar ja wala ngol to kan mala ni che che cha mara man ga le le mara man mala ni rupya ja mara ko do le di mala ngun information ngara kan la karangal do la chen di ngai to ngun di ko ga un ja wala ngun na mala rupya ju un Pukat mala, taruh kamu kan gaya dari tukar jawab langgur tukar malang. Cecah cah meramain galera meramain malang. Rupiah jamar aku. Zolidi malang ini information.

Jangan yang ngoyop tuen. Dalam laburan ojbe digang marjiniga. Oh, yeah.

0: Ben.
1: Ngara Johnny ngarpi je. Yo ngara rula kamat wala dao te aku mata mata. First ngai itu lah establish. Tuala nyamat nama tanya. Ka tuala ngana perundi nana ya gora. Kamari ngana perunggu tuala wanganya. Tuala mata matanya. Ka ngurungunya work turun awal lah dua lah out station. Mata mata ngura. Kaya aku yang ngai dua lah, ngai bal cang na perundi nanya ya gora, ka ngarpi jingura, ngara ya aku darah ya gora, aduh lah ngara wang ya gora, aduh lah ngai wang ya ngoni, ngai mabuk mak tu ya bung kangung aku ya kuri dua lah dao, tu lah kuri ringu dao, dia aku ngoni ngai first established tu lah air station, mata mata, ka dia lah dawa iruna, ka you listening radio 88.9 FM.

0: dwanja walo 8 PM. Yul ngol maci ninan wang angura ka jamar kloj jawal ngura namira.
1: Yo ngem ya ko Andrew Gurui ka turam ngajang napa nga. Bola bola building a ka dau mayam lady school napa yo mala. Na mala jang waving jama. Tinalanga napa jama jalengo. Ka ni mala introducing tanang royal la. Yul mala jang jama jinang bola.
2: Yo, hello. Ngaraya ko pananda kor Jennifer kayun kor borok-borok. Kamang gitin ngara witik kal madangal. Kent par gail power. Hadiang un bala na pringa ga madal. Mari narak kalangai ga wakoy. Yurdo al bola bola na priya kamang grupan jamar kulit nan mala. Rom malah balanya malah, mayo.
1: Ini mungkin tahu ni macam korup pandipal. Nee, kam, nana confess cawan malah ini maram. Nana confess cawan ini malah mereka bush kor maram. Naa kalas malah.
2: Mungkin kita nak pelengon ni, orang guna pelengon ada del koreoga man single. Kamil kom malah, wap mayam gun gamalah. Kami ngoci korban malah nawe, kalah malah, palawa paman, palaman gitir na, ngoni le romur malah, mici butalak, ka read

0: mereka yo.
1: Repo dau balanya beli, jauh pak walangau eh. Bila nau ngur, jail ngur bicen di beli. Tangai ka, mana ngah don, layan ngai nang wangan. Yo nan itu balanya kon uli walau ngah don, you feel nakon guilty or ya ka guilty bicen walau uli wangan. Kangai wangan bicen dual nau eh, jual ngur. Jadi jad ko ngai nguna wangan bicen kam. Kalau ngai biar kam now your honor, or now ya pihak you worship dengan orang lebih jangan dengan court ngah. Turunnya ngai lah kam good boy abalanya. Orang acara balanya iol orang acara old man. Ayah bicara ayah good boy. Minum name guilty, minum guilty.
2: Yo. Yo, ngarai aku Wesley Damaranji, and you are listening to Yulung Radio here at Ilpra

0: You're listening to Yulmo Radio. Million B.
1: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä taa rakka.
2: Nukaakaan, rakka.
3: Tuonka mulla on rakka, mulla on rakka.
2: One, two, three, four, five. Anguna brangai karwanya kan nawi. Nawi ana. Ya komero nawi.
3: Yo.
2: Yo. Na rakam za. Bel moksa o kanga bra bele.
3: Nya bele
2: nga na. Nga na za za tunandre nya kunya erana. Ya tonya. Ba mira. Nya. Ba ma jana pro ni kamro kole. Kanga bra za o. Pana ana bra jam kole. Kol ngle kul bu dala kama kanga bra tau tau tau tau tau na kanga bra eh moktra sai faun moktra bola kal kona ngala faun ngama
4: itu lan ngan dala ne koyo
2: mari di ngula di di mai
3: na na berangan
2: mawangan ada ro bulu. Ma, paman nak pergi sekolah, paman kau belakang dah pam, kau nak pergi le, benista, macam nyerap tu nak pergi shop lah, kula, mana kau ni wanga, malu, anak pengen ni benda ni dia orang, unyi nak pergi ngat tulung shop, taran orang, aku unyi nak pergi taran orang, kau tu lah nyuruh record jengang orang, kadal cina. Mula-mula start dengan tengok belakang ni education center, na adult education center, na tengoknya lah. 1, 2, 3, kat dua lana ni pun saya nak berintar ya orang. Saya nak beli child care center lah, saya tengok belakang. Mungkin saya nak pergi wang, saya berintar arah macam mana, gold malay.
3: Eh,
2: pam, tengok ni, naunya, saya kat dua wang ni, naunya. Workshop kedua lepas ini nursery unyi anak pun gaya aku technical school ya aku.
3: Yeah.
2: Baru ni anak pun post primary orang ko unyi 10 go 11 go 11 go.

0: Sunday school. Post primary wala la kanya. At ang unungo yung ra, emily wang kalit pa na. Ang unia wang na pungu kaya adult education center. Ngatil mo. Ang unia lingga na ngatil niya. School na raw na nga 15 na rin niya. 16 rin niya nga ra. Bala pala yung lima at yan ako kam work experience ko literacy jama tarok yun ko tarok karangatil ni jama literacy center nga muni ako ngatil ng first one ni jama nga ako yo gulong ka na po nung uli tayo ka rin nga paman
1: agar ay your team
0: gulong ka na po nung uli spinach cha marina shop li rupiah na po dyan maanapan mo niya ako ano po
1: nalin
0: Tuna lah, urulana. Unda kalau ni, iparan ni, mana kini? Iparan ni. Kalau yang berulat, panik ni yang berjalan kita ke ana. Berung ada pemberiyo.
1: Nih.
0: Boleh kerja. Panik ni tu mana ada kulit kan ana everything ni kan.
1: Wah.
0: Ngata lepas apa nak drink? Kabur.
1: Abu.
0: Lau yang berulat. Wang kan amat cerah berdiri minyak teh karo. Tiang kat dalam ni betul ke simpekar? Tangan kat orang kat ekar. Telur, bahan bapu, melil, ulungannya, rikau ko, binjural, bagaimana lah? Berani pun saya kalau mil minyak ulungannya. Ali dia yang nak perungu kayu, kalan ini.
1: Wah, baful nak
0: kalan ini nak perungu hidanya. Kalan yang nak perungu kalan yang tu namanya. Aci. Mula kaya. Ang mga birka na lang yung wala nila mga orange pa na mapalit niya, need to niya. Bali na mga kulok na win, karugo, mix. Bala mga rulim na bila na need ko na niya. Ako pala niya mati niya, niya kaya ko dahil niya ngayon ko lang. Bala lumur na na, bala lumur na na. Lumur na na, kuko na ngayon ko lang, nauna ni. Nauna na, kuya na na, yorup pa niya pala, need lang. Nama mereka bulu mereka, saya niat dari mereka kulunginya, parah ini naul, unyi niat, tapi naul unyi aku juga, orang yang orang yang orang ya, mungkin mah,
2: iya,
0: awal pelangi burung je, apalnya betul betul ukan yang lebih bermat ya, mereka yang apa yang ukan yang apa, orang yang lebih panik lecet lah, kan ada friends kuikkan,
1: wow.

0: Y yo dándome de burlo a Mavier Mactao.
1: Que me encolan. Vámonos. A los canales ponen a la prueba y no hay cuya para acá no ran y la. Ran y la pongaste le van. Burum, burum. Burum, burum. Burum, burum. Uy, no me chingar. Marcha, ron y amá. Vángale. No como te
2: acuerdo. Me.
1: Mañana
2: te
1: haga probar tú. Mañana sale. Marcha, ya me lo cagan a families con Andy. Ya cabur buru kuy yang ala mereka nyala ko kamai pal iyo kuy yang ala nang ko abi pena prole dai karo after school era rop tala karo tala kor bakam wang ada ala ora kang ngoyna pala ya rop tunale aku kunda wana prole pula lo benyala ro na wang aja kunda brown na benya benya kacet Awang aja kap cerk memang aja. Jurung ni mungkin special mungkin belum kau dah mungkin. Yang anak pernah ni lelaki, nama aku cimir awang aja kau unda. Abi beri rabi kau unda. Wapa ni anak pernah ni mana anak anak pernah laku kupu beri tu nama dia. Jual kau ni anak ni kamarang. Wapa ni anak ni pelakar ni anak ni. Nak kuna kam dalam moya aku. Mita urutku, cikir jama meru, cikir ngajalah la jama. Kau ni punya, tak kamera pula, mera pria meru mera jalan orang ni la paman. Felicity aku, tak kan? Felicity kaje kebi, tak kan? Felicity kau, Miss Ross yo, Miss Ross tak kan aku. Puku pria meru mera tak kamera. Walau nak anak, walau ni, wakanya anak pun gulali, ka. Drink nangkap pun ada ka balanya biskut nananya baru nana baru baru flour aku tu nol balangku biru baru baru ni wakin ku aku tu nol aku pukul macam ni lalu aku drink ku kena kapu ni balanya kau orang nak perlu oleh anak kap aku baru baru kapu anda ramenya le Dan bi, pamat ya. Saya kalau orang ni pun kalau dia bingung, biar aja lah. Panon ni tau. Ya, tapi ni dah. Apa sekolah? Ngerti ni ni ni golong ni, golong lah, mai ni. Pula teka beri, ngerti ni. Kalau ngerti ni, orang nak kena apa kau betul golong ni. Cita-cita ni, panon ni tau. Ya, tapi ni dah. Apa sekolah? Ngerti ni ni ni golong ni, golong lah, mai ni. Pula teka beri, ngerti ni. Kalau ngerti ni.

0: Niin, ja nää kopo kommentoidaan.
1: No niin.
0: Mitä? Vienu oli. Ai mä elän uuna naamel. Kolmo oli kymärkiä. Elän uuna naamel, niin. Ai mä elän uuna talkan kuin naamel vielä. Mä päin, ai mä jakan mun kuperni, vienu oli rängippi. Jakan mun kuperni. Kyti ngatti vää märkki vienu. Tuo jäät vienu, kato jäät vienu, kato jäät vienu. Mitä mun kuulit taro?
1: Ja tiedä, kun niin, kun on
0: Marti jamu lerap, jamu rana, benen rana, benen jamu rap.
2: Mam, tu mau kau tu rali kong macam.
0: Walalah yang uli. Kebi ada jurnal walang uli rap tu na. Benar benar mah? Anak perlu benar rap tu. Angai nak pun kau orang uli, repo. Gor yo gor, enam beri.
2: Yeah.
0: Mal mati nyawa. Ko, nu maruk ko. Mal mati pesa tu Araben. Awal jin gaya nak le, kawan kan anak pun pernah waktu waktu nak luar ni, lirta. Apa berle? Tar, beran kan gue kata nak, kau finish tak? Kawan anak pun pernah lirta nak, amar tinjau nak kawan nak waktu lirta.
2: Ya,
0: lirta waktu nak le, anu yang mereka kerjil tak, kau lirta nak muka yang mereka. Kau minyak anu le pulang ke nama dia.
2: Oh,
0: bilina, baju. Warin minyak kang ole, pengal pengal lapar merahin par bapa kay. Warin minyak le, kapur next day jaga school ngan nana minyak le. Ngarap kopi ane pok komar tertek kang kay. Pamal, ngarap jepin curo dar puma.
2: Merak kalian lagu jutarain.
0: Bila le kuri nengai, wang kan jom biak tongan yang ni biak kuri puna. Nono tu ya, pok komar tertek, kalah balam pok komar tertek. Main juga kau macam berwutu na benaran, orang yang ngaji apa pun muda pemimpin cula, bet, mamla, tar pemimpin cula kena ya kakaknya lah, bangai ruang kaya ngai ngai, aku, why, no, mari orang rim seven orang rim seven, mana for multi grade kunya, dah, mari orang, ngai macam apa kau ngaji apa pun dite, okay, who won, begina. Kabeh amla api jalan katao ya katao nang bujin po ya ni oke ni anar pia nar batao
2: nar batao
0: nar batao.
3: Hi everyone, I'm Kathy from Larrakia Nation Aboriginal Corporation. A big good day out there to everyone listening.

Yo, mungkin merakuin ngalah James Bayong. Dia lina kul makangama area 8.9 FM. Dia kaliwin ko ka stay tune.